chelle kulen anyane len anyane kuy xey jublulen di wuta jub farda dulen de ki fanen pelam pelam